Ah, soalnya dari papa yang kurang gak ada, kan ada topi doang. Ada kopi tuh.